0: Bukan buat saya, Sherry. Bukan, bukan, bukan, bukan.
1: Ma, ma, ma, ma, ma. Itu lagi ya?
0: Suka.